0: da emoção do Moçambola dos 26. TMT, a TV das famílias moçambicanas.
1: Saúde e vida. Saúde e vida.
2: Dupatani, maioi bulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuku, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao, itu inlokiha ukala mtu mkina.

0: Saudi vida. Saudi.
1: Mpatani mayoi bulela. Unachula ifaita chirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini macherihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu nginako.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.

Mpatani mayuwe ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa nihinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usantina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.